0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Lumi, tibur rakte dokpok. Tibur yang masak, aku sipau tatuwi yang nip September. Bafong anun, nuan nosok pasuara sak, ila kutarin nuk temanun. Ida tiut ukiom mana, nutayu seput kawi titerak, luke yulet, amat tak paromnenik, tunini awit. Kisir wilwak satu kam nosok, melkat kawi takfiyat histitalik. Unui tamasa khnok pinasun de isut sen pisisi masuk akon nanmi makiti so hakta sak tiburi usuin nan ni tas makakka amma tassa weekend timilo meluna ko tak aja tinut amma tassa tuli tiburi mi takos
2: si le fini si chak kisha
3: ikero si sakanginja go
2: suna ma yuna kana lima isu
3: atana lima kiosk Ki dana ma onno anarelo ta siosisa po
4: ilumut di ma kiosk by night no ta siosa po dessa epitani kuva tono kon hang tu pisigani kiosen ta ekaron na ta po
3: atailo ka uga sushi de muta ki
2: ma yuku cup noodles
3: idan muta ka ki
5: di ma kiosk ya sit kaso toleo kaso toleo
6: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nusøen med oktober i Arbani binger jo anido anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo Makkua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nun akirangit tumik tusannat tisawasak afiling nonna oktober pingayuani. Susset amelu hindari kammanidu nerunakotak 14 nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi nunenu kimidu pisi anraksin naput. Akisuanat festivalimi tekussagut kadalit nunani tusannaratokanna pasartumi.
0: Nanok FM.